ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ngansu mendoa mana ta soki jang. Tene, ten soki pa ngotru zo tenri zo yongdu, ta menkaan na la, jundu ki neba seo marwe, ta nedo ki meba. Nedo ki neba tenra, kashi la yang chik pecha yi na, nye ma, semkaan ma dewe zonra ta, chik tenri ki ciki ma dewe la soba, yang na chik xa jia chakwa la soba, tenri ki neba tenzo, ma ngansu sa la menju lo yong, tenri zonki yong song. Tene ta rinpa rinpa rinpa yin ha go yung du tene nga su tata pa du tan zinra tindra tingma juanyi sa chi zog to sun da sum ma zin zin jina la tindra zo yung du tene ka re maang du ta jik jiru jubdu nyoshe la soba tindra yore zinra jina yang nyung du mga rog sa tindra yore tindra risa du tingma juanyi sa nang la tene ta jik tina mendo ma na yore nepa yore tene ka ye ta jik ma na wa ki me se gu ma re neme de thang gu ma tindra yore tindra re tindra sama ki gabo zu tindra zu song di nang la yina tene jik ka ye na nye yabo ma kong ki tene cikye ki nepa yore de ba jik cikye da su debo me de ka ye nang ga ba la so ba tene jik tisu sama la pento yabo re song ka ye semkang ma dewe ne da zo la yabo pen su Tene tenre pa rinpa rinpa yin ha go yon du, danda nga zo la lobjong zowa yon kin becha yin la zang yon ni xie men la zhi pyo men kan zon zhe. Tenre ne men pa tang ji, jenga tang ji nga zo lobjong zon kin yon. Tene nakyo men zi kan la soba, chamdo men zi kan la soba. Tene pa jia chi zang yon ni xie bi yin, jik chong yon pyo men kan. Tenre ne miksa ki mena tenre yon nga zo lobjong zon.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ
nanda sosu madung honda zegote nyongzang te manda dine kodola pinsa da di wangza manla ila yabu pingor ten du ngay zoke bena lanko nanzun rodu juba jo deya da shimpa lo deya da tani trazen da nanda laso pati zon kodol nasa yorwa o de zo lo de yon du de zo madung honda la da zego shiba de manza manza ten rere sa o nyonyong sa Tana shijina, tani pinto chenpo yoriz. Di nanga shuku ki tingi yons. Dala shuku yorwa, di ki kai trate su, trama ngeba de su, pa mili chali tabar shiba, gniba yoriz. Manchu to, shintuan da samu tovne, mitsi mala jana, tanda nazo njadob si su yoriz. Tanda shintuan da sapo mai pe topcarwa, sapo topcadu, tani pe nanga su chuku ke, papa kala londo wata tani kore meke men ba de papa tsesun to yorwa de zu kala nda ya ya na shindo nda pa ya ba ina tani de ke tamba cha na wata tani je na zo ju yorwa de sun ya le gi ne ba yores dan de chung cha ka re yors na che pa ke na za wa to ta tani papi ki rido papa ke na za wa to rwa rido ke na za wa to tani long long si ta re ti ke na za jen sa ke ke na za yo ki Tetsu la tene nda sala gu mara manchus. La tam kwanu nyan pire ki tene bza mara ons. Yang da la tari gonda la anra ta nde hindo ama. Nena tene kama ga natsa yonki tetsu tene sala gu mara isi. Kano mara nro rongu mara isi. Shetsu chenpo. Ta hindo shetsu chenpo o shibanda na metsu ke fuji ta gandong soni tongs. Metsu ke Sacha de so nindin namabo yungu yores. Peshu tonta de kate haja chewa jin de zamaros, dala kate tamo odo jores, de na de zalog mares. Shuzi de tere pache king aji ins. Tan de pinu garosna, tolo sore de la womb de guine da, poa tene de jeba, deni toto shawa, o de zulo pinu guineba, da dana jege yores. Tsepe jimbi ki suze ta, tani me matsan jo wa, me la tani matsan jo de to rwa, ka gen ni chengen pa de so joden ki de so la, tani nyingsi jebi ki ni, de so la ta pinpa yo pa kuzu ki tari yege yo rez. Nda ta kishu, tangze, tabi hinto yin ta nyan tu si ne, tabi kwa orwa, dhuma to na, ta nda ta kishu da ta tangze de so nyambi, So, see, na, pet that's the tick qua yorwa. Then I took a toa no yodo, dramatis or ton yabaina. Then a dramatinilla, then a sege ganja pata. Then a chuba, watch, such is solid pingors. Joe chuba de solo, manjol in the pimbayori. Then one canola da, copanolo, chugget to yan, salon yon sala, the pimbayoris. Tots mambon dupe, nin check, nin hungo shipping in the band. Dins. Tan di nalo tsozo mambun di yoriz, di yin di di ngintay kini di zo mihongli di ngungo shi di gu yoriz. Shimi pungtsa nduba di, chak nga tsi nyong tu tongwe, jenji saku nebe sarung hito ligre shi yiz. Tan di nalo shimi pungtsa yabun di yoriz, di no, di yin di di chak nga tsi nyong tu tong gu yoriz, di yin di di nga zo ki jenji saku, jaki la tanyo binruwa, di zo ki neban di, ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱚ ᱫᱚᱠᱮ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱱᱚᱱᱮ ᱭᱟᱠᱩᱥ ᱨᱮᱥ ᱪᱚᱛ ᱡᱚᱵᱟᱨᱮᱥ ᱪᱮᱵᱟᱛ ᱥᱮᱱ ᱡᱮᱥᱮ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱯᱤᱱᱵᱟᱭᱚᱥ ᱛᱮ ᱪᱮᱵᱟᱛ ᱛᱮ ᱜᱟᱡᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱩᱭᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫ ᱥᱚ ᱢᱟᱱᱡᱚᱣᱟᱛ ᱥᱮᱣᱟ ᱢᱟ ᱫᱮᱞᱟᱛ ᱱᱡᱤᱵᱟ ᱚ ᱛᱮᱥᱩᱜ ᱯᱤᱱᱵᱟᱭᱚᱨᱮᱥ ᱞᱟᱛ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱛᱟᱡᱤᱱᱤᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱞᱟ ᱦᱮᱱᱚᱢ ᱪᱩᱥ ᱞᱟᱯᱟᱛ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱮᱥ ᱜᱨᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱛᱟᱡᱟᱜᱱᱟ ᱥᱟᱭᱚᱝᱠᱮ ᱛᱮᱥᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱡᱤᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟᱜᱱᱟ ᱥᱟᱭᱚᱝᱠᱮ ᱛᱮᱥᱩᱜ ᱛᱮ ᱦᱮᱱᱚᱢ ᱪᱩᱯᱤᱠ Shinto ka res res. Ta chongcha da karo zina, songcha nyan ngan goyin kho dingi. Nga zhuk lupo ka la songcha nyan rwa, ting goyin kho dingi da. Mi zaka bje samaro. Ta mi jende mi zaka rwa, mi zang du te da salo ga ma res, te du nda zang bu guyo res. Ta nruca re. Nruca nda na, choshe chewi Shinto yama la inla, te chotsu se ndu guyo res. Chotsu se shiba ji ndu guyo res. Tien du mei yi la nda la leta tang, nru mei tsama, tenu zu mei yi nda la ti mei da gu yo res. Beishu tong ta ti len je la tam ro shi tu zang yang ma nyi sa. Tanda sa hong pi ka sa len je la
테레 사운드

0: ninge na ba thando chung chira khangge ungche lekung je thingde ga thando hibi lenche dung chra khangge ungche ninge je tu pul hinje ne lenche da zodang the sanja da rendu ya bo gang zha yuan na ngan zui lekung dan zhe wa nang shu ngan zui lekung je kapra ang zha na leku jie go nga ye jie ye so song yi gu yi da ya mo
1: Bejong Longchen Nianchen Likung Kangge Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Likung Je Beke Lechen Jutong Xiaji Yan
2: Namo Ge Tuanqin Beke Ge Lamne Nianchen Xu Kandilin Ge Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mima Guinqiup Longchen Likung Ge Beke Chin Lam Yi

Chobanaba demo yi ngatsunyam de luji janjo kong nimu da dan ni du to de bojo longchin ni chi li kong kan ge longchin jia ti dong ri za lin chi ro yang ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nan de lin chi zong xiong xin ki ren qi yi de ren ge lin chi no zang ko ren yang xi ba de sen ba bu re go xi bi lin chi da rong longchin ka ba song yang xi bi na zi lin chi ka song zhe de xi yo bi zhou bo zo ga bo yong wa xiu

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Si tang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xuan lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Sheng ke lin ji gong kan san. 天界界看着人带他们两个人在身上搞事情，我听的林姐姐做小熊的单板也比。这两个林姐姐呢，查些图片呢，我就晓得这过了，如来那边这把学就扎这些药，想了一天弄的时候。
0: 拉林吉巴尔香味太极了。
3: 江浙渝北，当林清王的龙井三卓用了西孙伯。